0: katanya bagus.
1: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Saudara, prestasi atlet taekwondo Kota Ambon terus menunjukkan tren positif. Namun langkah menuju persaingan tingkat nasional masih menghadapi sejumlah kendala. Persoalan biaya pengiriman atlet ke luar daerah dan terbatasnya sparring partner berkualitas menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Manajer Taekwondo Kota Ambon, Dr. Hengki Patimukai mengatakan kualitas atlet binaan daerah sebenarnya terus berkembang. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah prestasi di tingkat daerah maupun nasional, termasuk keberhasilan atlet Ambon menembus 3 besar kejuaraan nasional pelajar dan mahasiswa. Menurut Hengki, tantangan muncul ketika atlet harus mengikuti kompetisi di luar daerah. Biaya keberangkatan dan kebutuhan selama mengikuti kejuaraan menjadi salah satu faktor yang membatasi frekuensi atlet Ambon bertanding di level nasional. Padahal semakin sering mengikuti kompetisi berkualitas, semakin besar pula pengalaman dan mental bertanding yang diperoleh atlet. Kendala lainnya adalah keterbatasan sparring partner berkelas di daerah. Atlet membutuhkan lawan latihan dengan kemampuan yang beragam dan mendekati level kompetisi nasional agar kualitas teknik, strategi, serta mental bertanding dapat terus berkembang. Karena itu dukungan pemerintah daerah dan KONI dinilai penting untuk membuka lebih banyak kesempatan kompetisi dan pemusatan latihan bagi atlet. Hengki berharap dukungan tersebut dapat membuat prestasi taekwondo Ambon tidak berhenti di tingkat daerah, tetapi mampu konsisten bersaing dan berprestasi di tingkat nasional sehingga menjadi kekuatan Maluku pada PON.

Pengarusutamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Halo.
1: Halo.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Saudara masih ada yang ngetong di Pro Ampa. Selamat pagi, sujam 9 lewat 18 menit. Masih pagi ya, Pak Saudara. Untuk Pak Saudara yang baru bangun, barangkali selamat menikmati hari libur. Hari ini ngopi mana? Mungkin ada yang bertanya di grup keluarga begitu. Kira-kira hari ini ngopi kemana? Bikin apa? Aku ajak-ajak begitu ya, di pantai kah, di mana kah, atau mungkin mbak jalan kemana, putar-putar keliling kota Ambon. Iya, apapun itu Pak Saudara, mudah-mudahan persiapannya baik, lancar, ya dong, persiapan baik-baik juga supaya perjalanan berjalan dengan baik dan lancar, semua senang, semua happy. Ya, Pak Saudara ketong sambil melakukan aktivitas pagi ini dimanapun Pak Saudara berada. Jangan lupa tetap dengar Pro Ampa dan juga kabar-kabar terkini seputar kota Ambon for saudara semua. Tetap pantau Pro Ampa di 90.1 MHz, karena katong Indonesia.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: 90,1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Hello guys.

di jam 9:46 waktu Indonesia Timur. Kabar berikutnya ini soal kesehatan ya Bapak Saudara. Atau harus memperhatikan kesehatan dari ketong punya anak-anak. Selain ketong sendiri ya, harus ketong jaga juga, tapi ketong jaga kesehatan dari ketong punya anak-anak. Nah Bapak Saudara, kadang-kadang orang tua tuh kebanyakan orang kalau lihat anak-anak badan bagus, gemuk, dong senang. Tapi Pak Saudara harus ingat, kelebihan berat badan pada anak itu selama ini lebih sering dikaitkan dengan risiko penyakit metabolisme serta gangguan jantung. Nah, Pak Saudara, penelitian terbaru menunjukkan anak dengan kelebihan berat badan lalu juga ada obesitas itu memiliki risiko lebih tinggi terkena astigmatisme atau mata silinder. Astigmatisme merupakan kondisi gangguan penglihatan karena adanya kelainan pada kelengkungan kornea maupun lensa mata. Kondisi ini menyebabkan pandangan mata anak itu biasanya kabur, lalu atau bisa juga sering fokus saat melihat objek dekat maupun jauh. Nah, jadi Bapak Saudara, riset yang dipublikasikan dalam Canadian Journal of Ophthalmology ini menganalisis data lebih dari 22.000 anak berusia 6 sampai 10 tahun. Para peneliti memantau kondisi kesehatan mata peserta selama lebih dari 5 tahun itu berdasarkan indeks massa tubuh. Nah, jadi hasil penelitian itu mencatat angka kejadian astigmatisme itu lebih tinggi dan tingkat tinggi itu terus meningkat seiring bertambahnya berat badan anak. Persentase kasus tertinggi itu ditemukan pada kelompok anak yang mengalami obesitas. Nah, jadi Bapak Saudara, tim peneliti ini menghitung bahwa kelebihan berat badan dan obesitas itu menyumbang sampai 13,4% dari total kasus astigmatisme berat badan pada populasi studi. Tapi meskipun demikian, para ahli ini dong menegaskan temuan ini baru menunjukkan hubungan keterkaitan dan hubungan bukan hubungan sebab akibat secara langsung. Jadi begitu Bapak Saudara, tapi orang tua dianjurkan untuk rutin memeriksakan kesehatan mata anak ke dokter spesialis, terutama kalau anak mulai mengeluhkan pandangan yang kabur nih. Buat anak-anak yang obesitas begitu ya, harus diperiksakan. Deteksi dan koreksi dini itu paling penting sekali supaya proses belajar serta tumbuh kembang anak itu sering terganggu, Bapak Saudara. Masih dengar tahun di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku, jam 9:49 atau 10 menit lagi jam 10 pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

0: Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Mbak Saudara masih dengar tolong di Pro Ampas. Selamat pagi, menjelang siang. Apa kabar semua? Jam 10 lewat 55 menit itu berarti tinggal 5 menit lagi jam 11 siang. Ada yang mengaku-ngaku Tamang? Tamang tapi palsu. Ya, ini judul lagu dari Mario G. Cloud, Mbak Saudara, featuring Talis Ole dan O'Neal. Yo, yo, yo, yo. Mbak Saudara, kata masih mau kabar-kabar for Mbak Saudara yang suka road race, yang suka nonton balap, ya, sing usah jauh-jauh. Nanti di tanggal 4 sampai 6 September 2026 ada balapan namanya Nusa Apono Road Race Championship 2026 yang ternyata akan kembali digelar di Kota Ambon. Itu tadi yang Mbak bilang di tanggal 4 sampai tanggal 6 September. Ajang balap motor yang diselenggarakan Ikatan Motor Indonesia IMI Kota Ambon ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Kota Ambon yang ke-451. Mbak Saudara, Sekretaris Panitia Nusa Apono Road Race Championship 2026 Eliza Delima pada hari Jumat kemarin tuh bilang bahwa nanti ini merupakan penyelenggaraan keempat Nusa Apono Championship yang digelar IMI Kota Ambon. Dan tahun ini, Mbak Saudara, balapan akan berlangsung di sirkuit non permanen Transit Paso dan dengan pertandingan 18 kelas ya. Sutau toh, itu memang pelangganan tanpa balap ya, Mbak Saudara. Nah, lalu Mbak Saudara, oleh penyelenggaraan Nusa Apono Championship ini juga menjadi salah satu ikon dan program unggulan Kota Ambon dalam bidang otomotif. Kehadiran ajang tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bagi anak-anak muda untuk menyalurkan minat dan juga bakatnya secara positif. Jadi jangan lupa ya Mbak Saudara, akan pendaftaran subuka. Kalau yang mau daftar silakan. Yang jelas akan dibuka di pendaftarannya di 17 Agustus 2026 ya Mbak Saudara. Jadi yang mau nonton ya nonton nanti tanggal 4 sampai deng tanggal 6 Mbak Saudara ya. So hampir jam 11. Biasanya jam 11 itu ketemu pertukaran shift ya Mbak Saudara. Jadi sadikilai beta mau pamit. Sadikilai. Belum. Nanti beta masih ada buka-buka suara sadiki.

0: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Seleksi Nasional Pengusulan Anggota Baru UNESCO Creative Cities Network atau UCCN 2026 memasuki tahap penilaian kedua. Dari 6 kota dan kabupaten yang sebelumnya disaring, kini tersisa 4 kandidat yang bersaing untuk memperebutkan 2 posisi sebagai kandidat resmi Indonesia yang akan diusulkan ke UNESCO. Direktur Music Office, Direktur Ambon Music Office AMO sekaligus tim seleksi nasional UCCN Kementerian Ekonomi Kreatif Roni Lopis mengonfirmasi 4 daerah yang melaju ke tahap berikutnya, yakni Kabupaten Bantul, Kota Batu, Kota Padang, dan Kabupaten Sleman. Keempat kandidat mengusung bidang kreatif berbeda. Kabupaten Bantul mengajukan bidang crafts dan folk art atau kerajinan dan seni rakyat. Sementara Kota Batu dan Kota Padang mengusung bidang gastronomi atau gastronomi. Kabupaten Sleman mengajukan bidang film dan atau perfilman. Pada tahap kedua, setiap kandidat akan dinilai lebih mendalam berdasarkan kualitas nominasi, ekosistem, ekonomi kreatif, program unggulan, dampak terhadap masyarakat, potensi kolaborasi internasional, serta komitmen terhadap visi dan nilai-nilai UCCN. Penilaian ini juga mempertimbangkan kontribusi terhadap pencapaian SDGs 2030 dan Mondiacult 2022. Dari 4 kandidat tersebut, 2 kota atau kabupaten terbaik nantinya ditetapkan sebagai kandidat Indonesia untuk diusulkan bergabung dalam UNESCO Creative Cities Network.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setia perempat RRI Ambon dimanapun berada. Salam jumpa Deng Beta Itawakano di siang hari ini. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat, semangat, ceria ya. Di hari ini katong sudah di tanggal 25 Agustus 2026. Dan pasti akan ada beragam informasi, hiburan, kemudian donci-donci juga yang sudah kita siapkan di hari ini. Kemudian Beta juga ingin mengucapkan selamat merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk saudara yang merayakan di hari ini. Dan hari ini juga tanggal merah ya. Mungkin ada saudara dong yang mau menggunakan waktu ini untuk menghabiskan waktu dengan keluarga tercinta, sahabat, kemudian pasangan ya. Kayaknya akan ada banyak tempat-tempat rekreasi khususnya di kota Ambon, di Maluku juga yang bisa dikunjungi. Nah di hari ini pendengar, katong sudah di menit ke-28 pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kita akan hadirkan beberapa informasi masih seputar Maluku pastinya yang akan menghiasi ruang dengar pendengar. Jadi para saudara dong yang ada, stay tune, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita ini

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: ayo Angelina Isa dalam muka sepucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balum pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ale ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Ale. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ale tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ale bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ale mau cek darah, iya toh. Ale mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter, gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kah? Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh para katung sama masyarakat supaya katung bisa deteksi penyakit lebih awal. Ale tahu keseng, sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katung manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

0: Saudara, seleksi nasional pengusulan anggota baru UNESCO Creative Cities Network atau UCCN 2026 memasuki tahap penilaian kedua. Demi dari 6 kota dan kabupaten yang sebelumnya disaring, kini tersisa 4 kandidat yang bersaing untuk memperebutkan 2 posisi sebagai kandidat resmi Indonesia yang akan diusulkan ke UNESCO. Direktur Ambon Music Office AMO sekaligus tim seleksi nasional UCCN Kementerian Ekonomi Kreatif, Roni Lopez mengkonfirmasi 4 daerah yang melaju ke tahap berikutnya, yakni Kabupaten Bantul, Kota Batu, Kota Padang, dan juga Kabupaten Sleman. Keempat kandidat mengusung bidang kreatif berbeda. Kabupaten Bantul mengajukan bidang craft and folk art atau kerajinan dan seni rakyat, sementara Kota Batu dan Kota Padang mengusung bidang gastronomi atau gastronomi. Kabupaten Sleman mengajukan bidang film atau perfilman, dan pada tahap kedua setiap kandidat akan dinilai lebih mendalam berdasarkan kualitas nominasi, ekosistem ekonomi kreatif, program unggulan, dampak terhadap masyarakat, potensi kolaborasi internasional, serta komitmen terhadap visi dan nilai-nilai dari UCCN. Penilaian juga mempertimbangkan kontribusi terhadap pencapaian SDGs 2030 dan Mondiacult 2022. Dari 4 kandidat tersebut, 2 kota atau kabupaten terbaik nantinya ditetapkan sebagai kandidat Indonesia untuk diusulkan bergabung dalam UNESCO Creative Cities Network.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudera, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan, nikmati setiap langkahnya.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, bicara tentang harga bahan pokok ya, memang akhir-akhir ini banyak sekali harga makanan pokok itu yang bisa dikatakan harganya naik. Nah, salah satunya itu adalah harga ikan di Pasar Mardika nih. Nah, para basudara dong yang mungkin setiap harinya pergi ke Pasar Mardika untuk belanja kebutuhan sehari-hari ya, baik itu untuk masak dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, pasti juga update mengenai harga ikan di Pasar Mardika, Kota Ambon. Memang ini mengalami sedikit kenaikan ya dalam beberapa waktu terakhir ini, dan kondisi ini juga mulai dirasakan oleh masyarakat yang berbelanja kebutuhan ikan untuk konsumsi sehari-hari. Nah, salah seorang pembeli itu namanya Ibu Intan. Kepada RRI, beliau mengatakan bahwa harga ikan kecil seperti ikan momar saat ini juga berada di kisaran Rp20.000 untuk 5 ekor. Nah, menurut Ibu Intan, jumlah ikan yang didapat dengan harga tersebut lebih sedikit dibandingkan sebelumnya nih. Biasanya ada uang Rp20.000 itu masyarakat masih bisa mendapatkan sekitar 8 hingga 9 ekor ikan. Dan ini juga berbanding terbalik ya dengan beberapa waktu lalu di mana ikan itu murah sekali ya pendengar ya. Ada sampai 10 ribuan bisa dapat sampai 10 ekor bahkan lebih juga. Dan mungkin ini memang lagi ini ya, lagi naik ya harganya ya. Nah, ia menilai, si Ibu Intan ini menilai bahwa kenaikan harga tersebut cukup dirasakan oleh masyarakat, terutama keluarga yang harus mengatur pengeluaran untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Nah, meski mengalami kenaikan, ikan tetap menjadi salah satu bahan makanan yang banyak dicari masyarakat di Pasar Mardika. Harga yang relatif terjangkau membuat ikan masih menjadi pilihan yang memenuhi kebutuhan lauk keluarga. Ibu Intan berharap harga ikan dapat dikembali stabil sehingga masyarakat bisa memperoleh jumlah ikan yang lebih banyak dengan harga yang sama. Sementara itu, kondisi harga ikan di Pasar Mardika masih menjadi perhatian masyarakat, dan pembeli berharap harga kebutuhan pokok termasuk ikan tetap terjangkau sehingga tidak terlalu membebani pengeluaran rumah tangga.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

0: Bang Saudara, dua penambang meninggal dunia di lokasi tambang Gunung Luhu, areal Kolam Gajah Negeri IHA, Kecamatan Huamual, Kabupaten Serang, bagian Barat, pada Minggu 23 Agustus 2026, sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Kedua korban masing-masing berinisial LR 50 tahun, warga Dusun Pelita Jaya, dan JLU, warga Dusun Loun, Kecamatan Serang Barat. Kapolres SBB AKBP Andi Zulkifli SIKMM mengatakan bahwa berdasarkan informasi awal, kedua korban diduga meninggal dunia akibat keracunan asap mesin genset yang digunakan saat beraktivitas di dalam lubang galian. Setelah kejadian, kedua korban dibawa ke pihak keluarga di dusun masing-masing. Kapolres menegaskan aktivitas penambangan di kawasan Gunung IHA dan Gunung Luhu saat ini belum memiliki izin pertambangan rakyat atau IPR. Karena itu, kegiatan pertambangan di kawasan tersebut masih berstatus ilegal dan tidak diperbolehkan. Sebagai langkah penertiban, Polres SBB bersama Polsek Huamual melakukan patroli dan memberikan himbauan kepada para penambang di kawasan tambang ilegal Gunung Hatu Tembaga Sinabar, Kecamatan Huamual. Patroli dipimpin Kasat Samapta Polres SBB Ibtu Roni Marlon Parihala, didampingi Kapolsek Huamual Ibtu Luken Soplanit SH, serta melibatkan personil gabungan. Dalam kegiatan tersebut, polisi meminta para penambang menghentikan sementara aktivitas pertambangan dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
1: Sampai jumpa di Newsroom 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Masih 90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bas saudara, harga cili kecil di sejumlah pasar mengalami kenaikan cukup signifikan. Kondisi ini mulai dirasakan masyarakat, terutama ibu rumah tangga yang setiap hari membutuhkan cabai untuk keperluan memasak. Menurut Ibu Ratna, seorang pembeli sekaligus ibu rumah tangga kepada RRI Ambon mengatakan bahwa harga cili yang biasanya dibeli seharga Rp5.000 untuk satu cupa kini meningkat menjadi Rp13.000 per cupa. Kenaikan harga tersebut dinilai cukup memberatkan karena masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli kebutuhan dapur. Dan kondisi ini membuat Ibu Ratna harus lebih mengatur pengeluaran rumah tangganya. Menurutnya, kenaikan harga cili juga dapat mempengaruhi kebutuhan memasak sehari-hari. Sebagai ibu rumah tangga, ia berharap harga cili dan kebutuhan pokok lainnya dapat segera kembali stabil. Dan beliau berharap pemerintah dapat memperhatikan kondisi harga kebutuhan pokok di pasar, dan ia berharap harga cabai bisa kembali terjangkau hingga tidak terlalu membebani masyarakat, khususnya keluarga, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, seleksi nasional pengusulan anggota baru UNESCO Creative Cities Network atau UCCN 2026 telah memasuki tahap penilaian kedua. Dari 6 kota dan kabupaten yang sebelumnya disaring, kini tersisa 4 kandidat yang bersaing untuk memperebutkan 2 posisi sebagai kandidat resmi Indonesia yang akan diusulkan ke UNESCO. Direktur Ambon Music Office sekaligus tim seleksi nasional UCCN Kementerian Ekonomi Kreatif Roni Lopis mengkonfirmasi 4 daerah yang melaju ke tahap berikutnya, yakni Kabupaten Batul, Kota Batu, Kota Padang, dan Kabupaten Sleman. Kabupaten informasi selanjutnya, harga sejumlah sayuran di Pasar Mardika Kota Ambon kini tergolong murah. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi masyarakat yang berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Salah satu sayuran jenis sayuran sawi yang dijual dengan harga terjangkau yakni sekitar Rp5.000 per ikat, dan harga tersebut membuat masyarakat lebih leluasa membeli sayur sesuai dengan kebutuhan. Murahnya harga sayur juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi sayuran, dan selain itu kondisi tersebut menjadi kabar baik bagi warga yang berbelanja di Pasar Mardika.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Saudara, beragam informasi hiburan juga masih akan kita hadirkan untuk pendengar di siang hari menuju sore ya, waktu Indonesia Timur. Dan ini sudah di menit ke-20 pukul 14. Saudara, semoga semuanya sudah makan siang ya. Dan yang mau prepare untuk pulang kerja atau meskipun sekarang mungkin lagi sibuk-sibuknya kerja, tetap semangat. Dan nanti kita akan balik, para pendengar semua tetap di Perompet FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

tempo. Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Di sejumlah acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan, lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali

0: kakak. Bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Iya, es kopi satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak di tempat motong nih ya. Tiba-tiba koneks. Dong saya sadar kalau apa yang mau makan tuh, akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak nih. Terus yang tahu nih, banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh nih. Terus tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, itu kan. Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat betul kenapa nih? Ini paling sakit. Ini suka apa nih?
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingatang tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Mbak Saudara, katong masih mendengarkan Perompat RRI Ambon di sore hari ini. Katong sudah di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur ya. Dan beragam informasi juga masih akan katong hadirkan. Jadi Mbak Saudara dong ya, ada stay tune. Jangan di station, tetap di Perompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Bakso daerah, harga tomat di Pasar Merdeka Kota Ambon saat ini terpantau murah dan cukup menguntungkan bagi masyarakat. Komoditas tersebut bahkan dijual dengan harga sekitar Rp5.000 per kilogram. Kondisi harga murah ini membuat tomat menjadi salah satu bahan kebutuhan dapur yang banyak dibeli masyarakat. Harga tersebut dinilai cukup terjangkau dibandingkan harga komoditas sayuran lainnya. Ibu Kiki, salah satu pembeli, kepada RRI Ambon mengatakan harga tomat yang hanya Rp5.000 per kilogram sangat membantu kebutuhan rumah tangga. Menurutnya, dengan harga yang murah, masyarakat dapat membeli tomat dalam jumlah lebih banyak untuk kebutuhan memasak sehari-hari tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Sementara itu, murahnya harga tomat di Pasar Merdeka menjadi kabar baik bagi para pembeli, khususnya ibu rumah tangga. Masyarakat pun diharapkan tetap berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan memanfaatkan harga murah tersebut.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya diaransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lehi itu, Kabupaten Maluku Tengah.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Bang Sudara, perdagangan pakaian bekas impor atau yang dikenal masyarakat sebagai cakar bongkar masih berlangsung di kawasan Mardika Ambon. Selain menawarkan harga yang relatif murah, keberadaan pakaian bekas tersebut menjadi sumber penghasilan bagi sejumlah pedagang yang telah menjalankan usaha itu selama bertahun-tahun. Salah seorang pedagang, Abdul, mengaku telah berjualan pakaian bekas impor di Mardika sekitar 15 tahun. Ia mengatakan barang dagangan diperoleh melalui pemasukan dari luar Maluku yang diterima dalam bentuk koli atau karung besar dengan harga yang bervariasi tergantung kondisi dan jenis barang. Menurut Abdul, pakaian bekas yang dijualnya masih memiliki peminat karena harganya relatif terjangkau, mulai sekitar Rp20.000 per potong. Dalam kondisi ramai, pembeli mendapatkan dari pendapatannya dari jualan dapat mencapai sekitar 2 juta per hari, sementara saat sepi omsetnya berkisar 600 ribu hingga 1 juta. Abdul mengaku mengetahui adanya ketentuan pemerintah yang melarang perdagangan pakaian bekas impor, namun aktivitas tersebut kini masih dijalankan oleh pedagang. Ia juga menyebut adanya penarikan retribusi di lokasi berjualan dan bagi dirinya usaha tersebut tetap menjadi sumber mata pencarian selama belum ada penutupan atau penertiban dari pemerintah. Sementara itu, salah seorang pembeli, Saidah, mengatakan dirinya cukup sering membeli pakaian cakar bongkar karena harganya yang lebih murah dan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

tentang siapa dirinya dan dari mana asalnya. Juga adat istiadat dan budayanya, bagai sebuah pohon yang berdiri

Mas saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Beta herange, kenapa hidup nih akan bajalang sing sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

polisi tak berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia. Masa bodoh.

damai. Pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jerah, jerah, jerah.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon. Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih bersama pertama Sapa FM Suara Wudah Maluku karena kita Indonesia bersaudara. Katong sudah di pukul 16:52 dan berbagai informasi dan hiburan juga masih akan Katong hadirkan untuk pendengar di sore hari ini. Berbagai saudara dong yang ada stay tune, jangan di station, tetap di Promote FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara, saluran drainase di kawasan Pasar Mardika Ambon dikeluhkan warga karena aliran air limbah tidak berjalan lancar. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan penumpukan sampah yang menyumbat saluran dan berpotensi mengganggu kebersihan lingkungan sekitar pasar dan terminal. Seorang warga, John, mengatakan kondisi drainase tersebut sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Menurutnya, warga beberapa kali melakukan pengerukan dan menemukan sampah di dalam saluran. Ia mengaku sebelum mengetahui secara pasti pihak yang membuang sampah hingga menyebabkan air tersendat, John menjelaskan seluruh drainase di kawasan tersebut mengarah ke Terminal Mardika dan selanjutnya bermuara ke Kali Waitomo. Karena itu menurutnya kemungkinan masih terdapat sumbatan atau tumpukan sampah di bagian saluran lain yang menyebabkan air limbah tidak dapat mengalir dengan baik. Sementara itu, salah seorang pedagang, Mat, yang beraktivitas di sekitar drainase membantah jika dirinya membuang sampah di dalam saluran. Ia mengatakan sampah dari aktivitas berjualan biasanya dikumpulkan terlebih dahulu dalam karung atau kardus sebelum dibawa ke lokasi penampungan untuk kemudian diangkut petugas kebersihan. Warga berharap persoalan drainase di kawasan Mardika mendapat perhatian dari pemerintah, termasuk pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh saluran yang mengarah ke Terminal Mardika dan juga Kali Waitomo. Selain perbaikan saluran, kesadaran seluruh pengguna kawasan untuk tidak membuang sampah sembarangan dinilai penting agar drainase tetap berfungsi dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Basudara, kemacetan di kawasan Terminal dan Pasar Mardika Ambon kembali dikeluhkan warga, terutama di tengah berlangsungnya pekerjaan perbaikan jalan. Kondisi jalan yang sempit dan aktivitas pedagang di badan jalan dinilai memperlambat mobilitas kendaraan sekaligus berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Aco, salah seorang sopir angkutan umum, mengatakan bahwa kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak lama dan ini menjadi persoalan lama. Namun kondisi semakin parah sejak adanya pekerjaan perbaikan jalan. Ia mengaku perjalanan dari Terminal Mardika menuju kawasan Batu Merah hingga Ongkoliong yang biasanya lebih singkat kini dapat memakan waktu hampir setengah jam. Keluhan serupa disampaikan Hamdi, warga yang berharap pekerjaan perbaikan jalan dapat segera diselesaikan. Ia memahami proyek tersebut bertujuan memperbaiki kondisi jalan, namun meminta proses pengerjaan tidak berlangsung terlalu lama. Ia juga menyoroti keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan karena turut mempersempit ruang kendaraan dan memperparah kemacetan. Sementara itu, pedagang Hasan mengatakan pekerjaan jalan turut mempengaruhi aktivitas jual beli di kawasan tersebut. Pembatasan area berjualan di sisi jalan agar tetap mendapatkan penghasilan. Ia berharap pekerjaan perbaikan jalan segera dituntaskan hingga akses kembali lebih luas dan aktivitas perdagangan di kawasan Merdeka dapat berjalan normal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: detak jantungku.
1: Ser ser ser bunyi darahku. Nana nana, mengapa kamu datang lagi menggodaku? Dulu hatiku membeku bagaikan segumpal salju.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap

erat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Basudera, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: Sembilan FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, katong masih di 90,1 Radio Republik Indonesia, dan di mana malam ini juga katong sudah dipukul 19.38 menit. Itu artinya kita akan hadirkan feature budaya untuk pendengar di malam hari ini. Edisi hari ini kita akan hadirkan feature budaya dengan judul Damai dalam Tapor. Bapak saudara dong yang ada, stay tune, jangan di station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
2: Saling berebut makanan adalah klimaks dari tradisi tapur pada Hari Raya Idul Fitri di negeri Tengah-Tengah Jasira Lihitu, Maluku Tengah, Pulau Ambon. Tradisi tapur menjadi monumental karena diikuti juga warga non-muslim dari negeri Abubu dan Hatusua. Dua negeri ini dipisahkan oleh lautan, Abubu dari Nusa Laut Kepulauan Liasi, sedangkan Hatusua dari Siram bagian barat.
3: Pendengar, saya sedang berada di negeri Tengah-Tengah dan saya mengajak Anda melihat indahnya keberagaman melalui tradisi tapur yang syarat dengan nilai-nilai universal.
2: Idul Fitri bagi kaum muslim adalah hari kemenangan. Namun, bagi warga negeri Tengah-Tengah selalu tentang tapur. Tradisi ini lahir dari kesadaran spiritual akan besarnya pahala dan manfaat memberi makan pada hari Nan Fitri. Raja Negeri Tengah-Tengah, Patiraja Toharia bercerita, tapur adalah warisan masa lampau yang wajib disajikan oleh raja, saniri negeri, penghulu, dan orang-orang berkecukupan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tapur ini biasanya untuk penghulu, pejabat atau raja, saniri, biasanya itu setiap lebaran itu diharuskan bikin makanan seperti ini yang akan dibagikan kepada seluruh masyarakat negeri ataupun karena saudara Pelagandong, ada yang dari Abubu maupun dari Hatusua. Biasanya di malam lebaran itu mereka akan datang untuk menikmati setiap hidangan yang katong sediakan di sini. Nah, harapannya itu untuk tradisi ini kita pertahankan karena bisa mempersatukan hubungan dengan basudara dari Hatusua, Abubu maupun dari Hutumuri, keluarga Tuharea yang ada di Hutumuri.
2: Tradisi tapur menggeliat setelah salat asar. Tapur diangkat dan diarak keliling kampung dengan tarian hadrat yang atraktif menuju Masjid An-Nikmah. Warga Pelagandong, Abubu dan Hatusua ikut memanggul tapur dengan sukacita. Saniri negeri Ahmad Leorima berkilah, tapur diwariskan oleh para leluhur dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban hidup masyarakat Tenga-Tenga. Tapur mempersatukan umat Islam dan Kristen dalam nuansa kebersamaan.
5: Sebenarnya tradisi tapur ini sudah dari zaman dulu ya. Dari Islam berkembang di Indonesia sampai di Pulau Ambon, termasuk di Tenga-Tenga, sampai dilestarikan sampai saat ini. Jadi tapur ini tujuannya untuk mempersatukan masyarakat pedesaan yang ada dalam lingkungan pemerintahan Desa Tenga-Tenga. Dia menghubungkan antara manusia dan manusia itu sendiri. Entah dari istilahnya orang awam bilang pela atau gandung, sama-sama kita merayakan Idul Fitri sama-sama. Pela dari Abubu, dari Hatusua, bahkan keluarga dari Utumuri juga. Itu salah satu tradisi. Jadi tapur ini dengan sendirinya dia mempersatukan persatuan dan kesatuan umat Islam dan umat Kristen.

0: Dari materinya, tapur bukanlah sesuatu yang mewah dan sulit didapat, karena hanya berupa makanan ringan. Nilainya hanya setara 3-5 juta rupiah, atau sekira 100 juta rupiah untuk puluhan tapur yang disajikan pada setiap perayaan Idul Fitri. Namun makna yang terkandung di dalamnya tak bisa dibeli dengan uang.
1: Erna Lalopua dari Abubu.
2: Erna, seberapa kali datang ke sini?
1: Sudah sekitar 4 kali, tapi baru pernah hari ini dapat yang seperti begini. Jadi rasa bangga sekali untuk keadaan seperti ini.
2: Ya, jadi Ibu berharap juga kalau kita hubungan Pelagandong, Tengah-Tengah.
1: Iya. Pelagandong, Tengah-Tengah dengan Abubu tetap terikat, terjalin. Seperti yang sudah-sudah datuk-datuk bangun, harus katong yang sekarang ini bangun seperti itu juga. Supaya katong tetap mempererat hubungan Pelagandong ini akan seng tak putus.
2: Dari mana namanya?
3: Peggy Metiari. Pince.
2: Aldo. Dari Hatusua kan?
3: Iya.
2: Kenang datang di
3: Tengah-Tengah. Iya, senang. Iya, harapan katong selalu terjalin hubungan yang harmonis, selalu terikat pela.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, tapur bagi tiga negeri Pelagandong melambangkan arti kemanusiaan dan persaudaraan sejati. Ale rasa beta rasa, katong samua satu gandong.
0: Tapur yang dimasukkan ke dalam masjid tak langsung dibagikan. Secara tradisi, harus didahului dengan prosesi khatam Quran dan salawat usai salat isya. Serunya, sebelum prosesi khatam Quran diselesaikan, warga tiga negeri yang berdesakan di pelataran masjid, tanpa menunggu komando, langsung berebut makanan hingga terjadi aksi tarik-menarik dan dorong-mendorong. Meski demikian, tak ada yang tersinggung atau berkecil hati. Karena semua kebagian dan tapur benar-benar mempersatukan hidup orang Basudara. Raja Negeri Hatusua, Petrus Tuhuteru, ikut berbaur bersama warga.
5: Sebagai orang Basudara, ya, bangga bisa hadir di Tengah-Tengah Basudara. Jadi bersaudara di pela Tengah-Tengah di negeri sini, dan memang acara tapur ini sudah beberapa kali kita hadiri, dan yang paling menarik itu ketika acara ini jalan itu kamu berkumpul.
0: Meski sederhana, tradisi tapur bagi warga tiga negeri bagaikan energi yang menghidupkan spirit Pelagandong. Energi tersebut akan terus menghangatkan ikatan hidup Pelagandong karena damai itu sederhana.

0: Saling berebut makanan adalah klimaks dari tradisi tapur pada Hari Raya Idul Fitri di negeri Tengah-Tengah Jasira Lihitu, Maluku Tengah, Pulau Ambon. Tradisi tapur menjadi monumental karena diikuti juga warga non-muslim dari negeri Abobo dan Hatusua. Dua negeri ini dipisahkan oleh lautan, Abobo dari Nusa Laut Kepulauan Liasi, sedangkan Hatusua dari Seram bagian barat.
1: Pendengar, saya sedang berada di negeri Tengah-Tengah dan saya mengajak Anda melihat indahnya keberagaman melalui tradisi tapur yang syarat dengan nilai-nilai universal.
0: Idul Fitri bagi kaum muslim adalah hari kemenangan. Namun, bagi warga negeri Tengah-Tengah selalu tentang tapur. Tradisi ini lahir dari kesadaran spiritual akan besarnya pahala dan manfaat memberi makan pada hari Nan Fitri. Raja negeri Tengah-Tengah, Pati Raja Toharia bercerita, tapur adalah warisan masa lampau yang wajib disajikan oleh raja, saniri negeri, penghulu, dan orang-orang berkecukupan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tapur ini biasanya untuk penghulu, pejabat atau raja, saniri, biasanya itu setiap lebaran itu harus diharuskan bikin makanan seperti ini yang akan dibagikan kepada seluruh masyarakat negeri ataupun karena saudara Pelagandong ada yang dari Abobo maupun dari Hatusua. Biasanya di malam lebaran itu mereka akan datang untuk menikmati setiap hidangan yang katong sediakan di sini. Nah, harapannya itu untuk tradisi ini kita pertahankan karena bisa mempersatukan hubungan dengan basudara dari Hatusua, Abobo maupun dari Hutumuri, keluarga Tuharea yang ada di Hutumuri.
0: Tradisi tapur menggeliat setelah salat asyar. Tapur diangkat dan diarak keliling kampung dengan tarian hadrat yang atraktif menuju Masjid An-Nikmah. Warga Pelagandong, Abobo dan Hatusua ikut memanggul tapur dengan sukacita. Saniri negeri Ahmad Leorima berkilah, tapur diwariskan oleh para leluhur dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban hidup masyarakat Tengah-Tengah. Tapur mempersatukan umat Islam dan Kristen dalam nuansa kebersamaan.
3: Sebenarnya tradisi tapur ini sudah dari zaman dulu ya. Dari Islam berkembang di Indonesia sampai di Pulau Ambon termasuk di Tengah-Tengah sampai dilestarikan sampai saat ini. Jadi tapur ini tujuannya untuk mempersatukan masyarakat pedesaan yang ada dalam lingkungan pemerintahan Desa Tengah-Tengah. Dia menghubungkan antara manusia dengan manusia itu sendiri. Entah dari istilahnya orang awam bilang pela atau gandung, sama-sama kita merayakan Idul Fitri sama-sama. Pela dari Abobo, dari Hatusua, bahkan keluarga dari Hutumuri juga. Itu salah satu tradisi. Jadi tapur ini dengan sendirinya dia mempersatukan persatuan dan kesatuan umat Islam dan umat Kristen.

0: Dari materinya, tapur bukanlah sesuatu yang mewah dan sulit didapat, karena hanya berupa makanan ringan. Nilainya hanya setara 3-5 juta rupiah, atau sekira 100 juta rupiah untuk puluhan tapur yang disajikan pada setiap perayaan Idul Fitri. Namun makna yang terkandung di dalamnya tak bisa dibeli dengan uang.
1: Erna Lalopua dari Abubu.
2: Erna seberapa kali datang ke sini?
1: Sudah sekitar 4 kali, tapi baru pernah hari ini dapat yang seperti begini. Jadi rasa bangga sekali untuk keadaan seperti ini.
2: Ya, jadi Ibu berharap juga kalau kita usungan Pelagandong, tengah-tengah.
1: Iya. Pelagandong, tengah-tengah dengan Abubu tetap terikat, terjalin. Seperti yang sudah-sudah datuk-datuk bangun, harus katong yang sekarang ini bangun seperti itu juga. Supaya katong tetap mempererat hubungan Pelagandong ini akan seng tak putus.
2: Dari mana namanya?
3: Peggy Metiari. Pince.
2: Aldo. Dari Hatusua kan?
3: Iya.
2: Kenal datang di tengah-tengah?
3: Iya, senang. Iya, harapan katong selalu terjalin hubungan yang harmonis, selalu terikat pela.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, tapur bagi tiga negeri Pelagandong melambangkan arti kemanusiaan dan persaudaraan sejati. Ale rasa beta rasa, katong samua satu gandong.
0: Tapur yang dimasukkan ke dalam masjid tak langsung dibagikan. Secara tradisi, harus didahului dengan prosesi khatam Quran dan salawat usai salat isya. Serunya, sebelum prosesi khatam Quran diselesaikan, warga tiga negeri yang berdesakan di pelataran masjid, tanpa menunggu komando, langsung berebut makanan hingga terjadi aksi tarik-menarik dan dorong-mendorong. Meski demikian, tak ada yang tersinggung atau berkecil hati. Karena semua kebagian dan tapur benar-benar mempersatukan hidup orang Basudara. Raja Negeri Hatusua, Petrus Tuhuteru, ikut berbaur bersama warga.
5: Sebagai orang Basudara, ya, bangga bisa hadir di tengah-tengah Basudara. Hidup Basudara di pela-pela tengah-tengah di negeri sini. Dan memang acara kapur ini sudah beberapa kali kita hadiri. Dan yang paling menarik itu ketika acara ini jalan, kamu berkumpul.
0: Meski sederhana, tradisi tapur bagi warga tiga negeri bagaikan energi yang menghidupkan spirit Pelagandong. Energi tersebut akan terus menghangatkan ikatan hidup Pelagandong karena damai itu sederhana.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Mbak Sudara Katong sudah di pukul 20 lebih 30 menit. Dan saatnya Beta hadirkan mini drama untuk pendengar di malam hari ini. Edisi hari ini ada mini drama dengan judul Investigasi Pulau Dawar.
1: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Investigasi Pulau Dawar.
1: Hei, Raya. Ali yakin masih mau investigasi kasus ini?
2: Iya, tuh. Ini kan masalah hajat hidup orang banyak nih.
1: Tapi ada polisi, Raya.
2: Sekarang coba Ali lihat. Pembuangan air limbah di sini saja sudah 2 tahun. Masyarakat Pulau Dawar banyaklah yang suka kena penyakit. Laut nih akan su kotor. Mau sampai kapan? Mau sampai Pulau Dawar nih tinggal kenangan.
1: Aduh, tapi risiko ini, Raya, paling besar.
2: Memang kalau katong lawan perusahaan besar nih akan seng gampang. Tapi warga Pulau Dawar nih akan jauh lebih utama.
1: Ini juga bukan Ali pengurusan, Raya.
2: Memang secara kepentingan ini memang bukan beta pengurusan. Tapi secara kemanusiaan ini katong pengurusan.
3: Bagaimana? Kamu sudah membawa mahar kepada petugas keamanan.
4: Bukan hanya petugas keamanan, Pak. Tapi perangkat desa sudah kita kasih. Setidaknya sampai 2 tahun ke depan, pembuangan limbah kita aman dari gangguan. Tapi, Pak.
3: Tapi apa?
4: Raya, wartawan dari pos pagi, masih terlihat di lokasi.
3: Wartawan bau kencur itu masih mengusik kita?
4: Bapak tenang saja. Saya pastikan berita yang Raya buat tidak akan pernah dipublikasikan.
3: Bagus.
4: Terakhir saya lihat, Raya berada di pemukiman warga. Sepertinya dia menginap di Pulau Dawar.

0: Aleliatu, samua limba yang dombuang, akang pun bobou saja tak cium sampai setengah kilometer. Ini saja sudah 2 tahun, akang sem pernah terekspos.
1: Ih, Raya, paling bahaya itu, ih.
0: Nah, sekarang waktunya nih, waktunya Pardeta ambil video dan foto-foto dulu.

0: Perusahaan tambang nikel Jaya Mada, penyebab pencemaran lingkungan di perairan Pulau Dawar. Raya jadi batul, Ale bikin berita itu.
1: Seperti apa yang Ale lihat? Malah sekarang, beta susia per posting akal.
0: Aduh, terserah Ale saja.

0: Perusahaan tambang nikel Jaya Mada penyebab pencemaran lingkungan di perairan Pulau Dawar.
1: Siapa yang tulis berita ini? Kenapa bisa muncul di internet?
2: Sedang kita selidiki, Pak. Saya sudah menyuruh tim IT untuk mendalami blog ini.
1: Kalau satu Indonesia baca ini, bisa gawat.
2: Saya akan mengatasinya segera, Pak.
1: Jika ini berhubungan dengan wartawan itu, kita selesaikan dengan cara kita.

0: warga digegerkan dengan penemuan sebuah koper berisi mayat.
1: Bapak, kenapa beberapa hari belakangan ini katong sering dapat teror telepon dan SMS dari orang yang sing katong kenal?
2: Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan raya pemekerjaan ke apa mama?
1: Ih, jang bapak.
2: Mama, kayaknya ada orang yang toki pintu di luar. Cuma ngapain dia dulu.
1: Siapa yang toki pintu tadi? Ini kok sih ada orang? Hah? Ini apa? Bapak, coba kesini dulu. Bapak, mari ke tenduli ini dulu.
2: Ada apa, Mama?
1: Ada paket nih.
2: Cuma bukakan dulu, gak ketong lihat.
1: Ah, ini ada apa? Deng Raya. Bapak, kenapa Raya foto pono deng darah? Aduh, beta sih mau jadi apa-apa deng beta pono Raya, Bapak.
2: Ini pasti ada hubungan dengan teror-teror sebelumnya ke Mama, ya?
1: Bapak, telepon Raya cepat, Pak. Beta takut. Ayo, Bapak, telepon Raya cepat.
2: Iyo,
1: tanya
2: iyo,
1: dia kabar bagaimana.
2: Iya, iya, nanti beta telepon.
3: Halo, Pak.
2: Raya.
3: Pak.
2: Pasti ada baik-baik di sana tuh.
3: Iya Pak, kita ada baik-baik saja nih Pak. Barang kenapa Pak?
2: Anai, Bapak dan Mama tuh belakangan ini dapat teror. Banyak telepon dan SMS yang masuk. Lalu tuh, ini baru saja ada yang dong kirim foto pono dan darah-darah. Bapak takut, jangan sampai ini berkaitan dengan pekerjaan. Raya, usai hati-hati kerja di sana, eh.
3: Pak, Papa dan Mama tuh tenang saja. Beta di sini tahu apa yang beta harus kerjakan. Ini Papa dan Mama tenang saja, eh.
2: Iya, Raya.
4: Buka! Buka!
5: Kamu siapa?
6: Hei, kamu mau apa ini?
4: Tidak perlu tahu. Bawa mereka ke dalam mobil.
7: Siap, bos.

0: Jadi Ale yang tulis artikel internet ini.
1: Oh, jadi Ale ini orang suruhan perusahaan tambang nikel nih, Kak.
0: Pintar sekali Ale tebak.
2: Oh, kamu nih, Kak. Anak buah perusahaan Jaya Mada.
0: Sudah kuperingatkan kau jauh-jauh hari, jangan ganggu perusahaan kami.
1: Kamong yang ganggu warga Pulau Dawar nih. Gara-gara kamong, sampai dong kena limbah dari perusahaan. Laut sekarang saja sudah tercemar. Dong sudah terserang penyakit akibat limbah yang kamong sudah buang tuh.
3: Apakah ini kamong pun cara untuk mendapatkan keuntungan? Di mana kamong pun empati?
0: Persetan dengan empati, simpan saja nasihatmu itu.
3: Oh, Beta Sing akan tinggal diam.
0: Kalian pikir kita juga diam? Gary, lakukan tugasmu.

0: Halo Pak. Pak, dari pihak kementerian sedang meninjau lokasi. Jadi bagaimana Pak? Oh iya, baik, baik Pak. Bah, kalian bikin semua berantakan. Giri, selesaikan sekarang.
1: Siap bos.
0: Tenggelamkan mereka.
2: Jangan bergerak. Kalian sudah kami kepung. Segeralah menyerah.
0: Hah? Ada patroli polisi.
3: Jadi gimana bos?
0: Gawat, habislah kita.
2: Jangan bergerak. Kalian sudah kami kepung. Segeralah menyerah.
4: Jangan bergerak. Segeralah menyerah.
0: Ampun pak, jangan tembak. Ampun, kami pak. Jangan.
4: Amankan pelakunya.
5: Siap dan.
0: Ampun pak, jangan tembak kami pak. Ampun pak. Ampun.
4: Selamatkan korban.
5: Siap dan.
6: Kita akan menempuh jalan terjal saat mengungkap sebuah fakta. Meski terkadang belum berhasil, tapi percayalah, kebenaran akan selalu jadi pemenang. Demikian Sandiwara Investigasi Pulau Dawar. Sampai jumpa.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

Pengarus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Basudara, katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

90,1 FM Suara Budaya Maluku Karena Kita Indonesia. Bahas saudara, Katong sesaat lagi akan ikuti bersama Matawana Pro 4. Untuk pendengar yang ada stay tune dengan the station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku Karena Kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara, katong sudah di pukul 21 lebih 26 menit, dan setelah tadi ada 3 lagu pembuka yang kita sudah putarkan untuk pendengar di malam hari ini. Ada dari Mita Talhatu, ini featuring Freshly Nicky Yulu, Parcuma. Kemudian lagu kedua tadi ada Cakin Supu Sepa dengan judul Sepi di Hati. Dan yang baru saja lewat dan kapan dengarkan bersama, ada Balik Pulang 3 dari Justy Aldrin featuring Toton Karibo. Oke, di WhatsApp Pro 4 sudah ada yang bergabung ya. Tapi kita buka dulu line telepon. Silakan yang mau gabung langsung di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini.

Satu requestan masuk dari WhatsApp Rompot Rere Ambon, ada dari Kastevi. Malam atau Wanam, kakak request lagu dong, Mari Menua Bersama, Dangki kakak. Oke, satu lagu dari kakak Stevi dengan requestannya Mari Menua.

0: Nua bersama, dan Meta masih tunggu pastinya di WhatsApp. Ada yang sudah bergabung juga via telepon. Dengan siapa nih? Halo, Matawana Prompa, selamat malam. Halo.
1: Matawana.
0: Malam,
1: Malam-malam.
0: Kakak.
1: Iya.
0: Kak Fabio, kabar bagaimana,
1: Ita.
0: Bay?
1: Kabar baik-baik saja, Ita. Sehat
0: Siap.
1: selalu.
0: Siap. Malam ini
1: Ita request lagu.
0: boleh, lagu apa tuh?
1: Dingin juga dari Dodi.
0: Dingin dari Dodi, siap mengudara, Kakak. Mau salam-salam dulu boleh,
1: Siap.
0: silahkan.
1: Oke. Yang pertama, buat Caca Ayu Dimasui. Selamat malam. Ada juga Dewa Hujan di dalam lea. Selamat malam Bung Dewa, diberkati. Deden tengah-tengah juga, selamat malam Deden, sehat-sehat selalu. Lalu Pak Marcel di Suli juga, selamat malam Komandan, diberkati selalu. Kakak Rere Pasutenga, Mama Mani Pasut Transit juga selamat malam, diberkati. Kakak Ances Tanah Tinggi, Linda di Lorong Gandaria Rumah 3, selamat malam, diberkati selalu. Ada Pak Jumaidi juga di Kebun Cingkis, selamat malam diberkati. Kakak Inka Karpan, Kakak Eva di White House, selamat malam diberkati selalu. Syarif Hidayat di Talaki juga selamat malam. Kakak Enca, Ade Enca di Bentas juga selamat malam diberkati selalu. Bung Stevi, Hardbest juga selamat malam diberkati selalu. Oni di Kamal, Will juga di Wayami, selamat malam diberkati selalu. Om Jeffrey di Ahuru, Ibu Popi di Skip, selamat malam diberkati selalu. Ibu Wiga di Wonosobo juga selamat malam diberkati. Tina dan pacarnya di Kebun Jeruk Jakarta, selamat malam diberkati selalu. Ada Kakak Eva di Ternate atau mungkin di Ambon, selamat malam diberkati. Ada Nels, Monafika. Ada Wulandari, Jingga juga selamat malam semuanya diberkati selalu. Nona Ariati, Nona Ellen juga, Ibu Naken, selamat malam semuanya diberkati selalu. Oke, segitu saja Kakak.
0: Oke,
1: selamat
0: siap Kakakku.
1: Oke, terima kasih.
0: Dan ke Kakak, requestannya menyusul, dadong. Iya, dari Suli ya. Bergabung Kakak Fabio, dan kita masih tunggu yang lain, silakan yang mau di 0911311545.

Madri 90,1 FM, satu requestan lagi sudah bergabung di WhatsApp Rom 4 RRI Ambon di malam hari ini dari Kak Riful ya. Judulnya apa nih? Malam Kakak mau request lagunya Dimansyah Laitupa dengan judul Nona Manisco. Oke, siap Kakak, lagunya siap mengudara. Nanti setelah ini kita balai pendengar untuk membukakan lagi sesi request. Yang mau gabung-gabung nanti boleh, setelah ini tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik, saudara, silakan. Amat Wana Pramod masih hadir mengisi ruang dengar pendengar di malam hari ini. Ya, mau gabung bisa langsung di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satu penelpon sudah bergabung, Mata Warna Perompak, selamat malam, halo.
1: Kakak Ika, selamat malam.
0: Selamat malam, sebentar, dari suaranya ini kayaknya orang Bentas.
1: Iya, Kakak Ika.
0: Ica, kabar bagaimana tuh?
1: Baik, Kakak Ica.
0: Siap, malam ini mau request lagu apa, silakan.
1: Lagu Panas Pela.
0: Panas Pela, dari siapa tuh?
1: Tracy Nikiulo.
0: Freshly di Kyulu Panas Pela. Oke, siap mengudara. Mau salam-salam dulu
1: iya,
0: boleh?
1: Iya, Kak Ita. Kirim salam juga. Pare Mama Mani di Paso. Fabio di Suli. Abang Deren di tengah-tengah. Abang Dewa di Namlea. Terus, Bunda Ola di Halo. Mr. Gacor di Tuni. Eva Waihau, Eva Tarake. Selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Bunda Els di Manado, Bapak Junaidi di Kabun Cengke, Nona Ele, terus apa lagi? Bunda Popi di sini, Syari di Talake, Anche di Tanah Tinggi. Selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Kakak Remi, niar kapan?
0: Abang Rein, sebentar, beta cek. Besok malam.
1: Oh iya kakak. Oke danke kakak Ita.
0: Danke, lagunya menyusul. Dado.
1: Kakak Ita, mama salam, kirim salam.
0: Waalaikumsalam mama. Salam hormat lebar mama. Sehat-sehat.
1: Terima kasih kakak Ita, selamat malam.
0: Malam.
1: Dado.
0: Orang Bentas bergabung dengan requestannya Panas Pela dari Freshly Niki Yulo. Beta masih tunggu yang lain. Yang mau bergabung boleh di 0911 311 544 untuk requestan lagu di malam hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bahasa saudara yang mau bergabung masih boleh, dan ada satu penelpon yang sudah bergabung di malam hari ini. Matawana Perempat, selamat malam, halo.
1: Selamat malam Perempat.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Tony di Puncak Tuni.
0: Abang Tony, kabar bagaimana tuh?
1: Baik-baik saja kak kita.
0: Siap. Malam ini mau request lagu apa, silakan?
1: Beta minta lagu Bibir Merah Tommy Tommy juga kak kita.
0: Bibir Merah Tommy Tommy dari siapa tuh?
1: Ada dari siapa lagi kita, semua tulis Bibir Merah Tommy Tommy saja tuh kak kita.
0: Bibir, sebentar beta cari lagunya dulu ya.
1: Iya kak.
0: Bibir Merah Tommy Tommy. Oh oke, okay. Ada lagunya.
1: Iya.
0: Siap mengudara. Mau salam-salam dulu boleh, silahkan.
1: Salam buat kak kita, selamat bertugas. Tuhan memberkati. Untuk Fabio, Farmasir, itu Suli, selamat malam. Tuhan memberkati. Untuk Gasut, itu ini juga, selamat malam. Bunda Popi, Bunda Marni, Kakak Rere di alam masing-masing, selamat malam. Tuhan memberkati Fabio, juga Stevie di hati besar, selamat malam. Tuhan memberkati Kakak Ita, itu juga, selamat malam.
0: Siap, Abang Tony Dangke, lagunya menyusul deh dong.
1: Iya Kakak Ita.
0: Iya, orang Puncak Tunis bergabung, requestannya Bibir Merah Tommy Tommy. Siap mengudara. Yang lain yang mau bergabung masih boleh di 0911311544. Ada lagi yang sudah bergabung. Matawana Purwampat, selamat malam, halo.
2: Matawana Purwampat, selamat malam yang cantik Kak Gaita.
0: Selamat malam yang gaul
2: Kak Gaita.
0: Kakak Rere, bagaimana kabar?
2: Kakak itu baru kaget terbangun.
0: Baru apa, baru kaget bangun kah?
2: Kaget. Iya, radio ada monitornya, cuma ketiduran.
0: Oh, oke, okay. Dia mending sebangun.
2: Iya.
0: Siap, kakakku mau request lagu apa, silahkan.
2: Kakak, ya lagu pasti Bali juga kakak, Remsi Sicilia.
0: Oke, siap mengudara. Mau salam-salam dulu boleh?
2: Salam pertama buat kakak Ita, selamat malam, selamat bertugas. Tuhan berkati, kalau pulang hati-hati di jalan. Dan salam buat semua komuniti Matawana Perempat ya, bareng keluarga di alamatnya masing-masing. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Buat kakak Ita, selamat bertugas, selamat malam. Sampai ketemu baku dapa lagi.
0: Sampai baku dapa, kakakku dangke.
2: Aduh.
0: Iya, satu penelpon lagi, Bapak Saudara, penelpon terakhir silakan di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini.

0: Iya, ada yang sudah bergabung. Matawana Perompak, selamat malam. Halo.
1: Matawana Perompak, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Di tangga Kubung Tony.
0: Oh, Mr. Gasok.
1: Iya, Kak Ita.
0: Mr. Gasok, kabar bagaimana? Baik.
1: Baik, Kak Ita.
0: Siap. Malam ini mau request lagu apa? Silakan.
1: Maluku Tanah Pusaka dari Helmi Kusulima.
0: Oke, siap mengudara. Mau salam-salam dulu boleh?
1: Salam yang pertama untuk kita yang lagi bertugas, selamat bertugas, pulang hati-hati di jalan. Terus untuk Bung Tony, salam balik. Yang baru lewatnya ke karir, selamat malam juga. Fabio Suwi, selamat malam. Pak Marcel, adik Indah di Oka, selamat malam juga. Keluarga Bapak Seth Alfons di Waihokar, selamat malam juga. Bunda yang di tengah-tengah, Beta Bisa Gila. Mas Yono di Kembar, selamat malam juga. Dewa Hujan di Kota Namanya, selamat malam. Untuk seluruh komuniti Matawana Perompak, tempat terkecuali, selamat malam. Itu aja Kak Kaisa, terima kasih.
0: Dadah, lagunya menyusul. Oke pendengar, di malam hari ini ada 3 lagu juga ya requestan dari para pendengar. Ada Bibir Merah Tommy Tommy, kemudian Pasti Bale dan Helmi Pesulima dengan Maluku Tanah Pusaka. Berbahasa saudara dong, ini juga menutup waktu kebersamaan di Matawana Perompak di malam hari ini. Dan kebanyanya berbahasa saudara dong semua yang stay tune request lagu. Semoga lagu-lagu di malam hari ini menghibur. Dan nanti setelah ini juga kita masih akan balai pendengar tetap di Perompak FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Batu Badau, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya di-arrangement oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

0: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: Sembilan puluh koma satu FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, senerasa kata sudah dipukul 23 lebih 56 menit, dan saatnya Beta pamit undur diri dari ruang dengar pendengar semua di malam hari ini. Dangki yang su stay tune mendengarkan katun dari subuh tadi hingga sekarang. Semoga informasi yang katun share bermanfaat, dan donci-donci yang katun putarkan juga menghibur pendengar di malam hari ini. Akhir kata, Beta pamit undur diri. Salam sehat.

Basudara gendong, dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ataupun tugas perbatasan basudara di sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Ketemu berpisah dengan harapan bahwa dapat lewat sampai siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam basudara semua, dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

Selamat dan bersiap masuk ke daerah Gandon semua, dimanapun saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Mampat. Datang akan bertemang saudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, hari Rabu 26 Agustus tahun 2026, melalui FM 90,1 MHz. Basudara Gandon semua, selamat untuk kita ketemu acara dan terimalah ketemu salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dalam setiap langkah kehidupan, mari jadikan kebaikan sebagai kebiasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Sebuah senyuman yang tulus, ucapan yang baik, membantu orang yang membutuhkan, hingga menjaga amanah dalam pekerjaan. Semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dilakukan dengan ikhlas. Mari hiasi hari dengan rasa syukur, perbanyak doa, jaga salat lima waktu, dan tebarkan kasih sayang kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, serta kedamaian bagi kita semua.

Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, persaudaraan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Perbedaan suku, ras, budaya, maupun agama bukan alasan untuk saling membenci atau merendahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, dan tidak ada keutamaan orang non-Arab atas orang Arab. Tidak pula orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, maupun orang berkulit hitam atas orang berkulit putih, kecuali karena takwa." Hadis riwayat Ahmad. Sebagai umat Islam, mari kita jauhi segala bentuk rasisme dan diskriminasi. Hormatilah setiap manusia dengan akhlak yang baik, serta bangun kehidupan yang rukun bersama. Sebagai umat Islam, mari kita jauhi segala bentuk rasisme dan diskriminasi. Hormatilah setiap manusia dengan akhlak yang baik, serta bangun kehidupan yang rukun bersama saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal dan bukan saling merendahkan. Mari tebarkan kedamaian, perkuat persaudaraan, dan jadikan toleransi sebagai bagian dari akhlak mulia. Bersama kita wujudkan Indonesia yang damai, bebas dari rasisme, dan penuh toleransi.

Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Kebaikan tidak selalu harus berupa hal besar. Senyum yang tulus, membantu orang yang membutuhkan, menjaga lisan, serta menghormati sesama merupakan amalan sederhana yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak syukur dan menebarkan kebaikan kepada keluarga, tetangga maupun lingkungan sekitar. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti mengetahuinya dan akan memberikan balasan yang terbaik. Tetap semangat dalam beribadah, jaga hati, jaga akhlak, dan jangan pernah lelah berbuat baik.

Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu

pertemanan itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah, Allah gak marah. Tapi kalau

Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, kalau saja aku melakukan begini, pasti akan terjadi seperti ini. Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki.

Malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang membuktikan bahwa Allah semesta ini diatur oleh suatu zat yang amat luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriring-iringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 47.

Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

di tengah kesibukan bekerja, belajar, dan menjalani aktivitas sehari-hari, jangan biarkan waktu berlalu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah kewajiban, tiang agama, dan penenang hati bagi setiap muslim. Jangan tunda salat karena pekerjaan, jangan abaikan azan karena kesibukan. Luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilannya, karena keberkahan hidup dimulai dari ketaatan kepada Allah. Mari jadikan salat tepat waktu sebagai kebiasaan dan prioritas dalam hidup kita. Ingat, kesuksesan sejati bukan hanya tentang dunia, tetapi juga bekal untuk akhirat. Jangan tinggalkan salat, karena salat adalah cahaya kehidupan.

0: Kabar dulu.
1: Bah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno. Budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku. Supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Bah saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara Negeri Wakal di Kecamatan Lehito, Kabupaten Maluku Tengah menyimpan pesona wisata alam yang sayang untuk dilewatkan. Pantai Waisahi atau yang lebih dikenal dengan Palaka Beach ini kini semakin menjadi pilihan warga maupun wisatawan untuk menikmati keindahan sunset di pesisir Pulau Ambon. Berada tak jauh dari jalur utama pesisir utara Pulau Ambon, pantai ini menawarkan pemandangan senja yang menenangkan. Saat sore menjelang, langit perlahan berubah warna menjadi jingga keemasan memantul di permukaan laut yang tenang. Deretan pohon, kelapa, dan garis pantai yang landai menambah keindahan panorama sore hari. Banyak pengunjung memilih menikmati indahnya keindahan pantai sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur sekaligus menunggu sunset. Di sepanjang pantai sudah berjejer gazebo dan tempat duduk yang bisa digunakan untuk bersantai sambil menikmati semilir angin laut. Selain pemandangan senja, pengunjung juga bisa menikmati berbagai kuliner lokal yang dijual warga, mulai dari es kelapa muda, gorengan, hingga rujak buah. Suasana yang masih asri dan akses yang mudah dijangkau menjadikan Pantai Wakal alternatif tempat untuk melepas penat tanpa harus menempuh perjalanan jauh dari kota.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

Bapak Saudara, material sedimentasi hasil pengerukan Sungai Waitomu Ambon mulai diangkut secara intensif untuk mempercepat proses penataan kawasan sungai. Pengangkutan dilakukan menggunakan sejumlah armada dump truck yang beroperasi setiap hari selama kegiatan berlangsung. Staf Balai Wilayah Sungai yang bertugas di lapangan, Alvin, mengatakan bahwa material sedimentasi tersebut sebelumnya telah dikeruk sejak tahun lalu dan ditempatkan sementara di sisi sungai. Pengangkutan kemudian dilanjutkan tahun ini dan mulai kembali dilakukan pada Selasa setelah pada Senin 17 Agustus kegiatan diliburkan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Alvian, kegiatan menggunakan satu unit ekskavator milik BWS serta dua dump truck internal. Untuk mempercepat pekerjaan, BWS juga melibatkan 4 armada dump truck tambahan dari pihak luar dan material sedimentasi yang telah mengering diangkut lebih dulu, sementara bagian yang masih basah di kawasan belakang Swiss Bell Hotel Ambon akan ditangani kemudian. Ia mengatakan volume material yang harus diangkut cukup besar dan diperkirakan mencapai ratusan rit. Seluruh material sedimentasi tersebut kemudian dibawa menuju kawasan Poka, tepatnya di sekitar areal Universitas Patimura. Salah seorang pengemudi dump truck, Roni, mengatakan 4 armada tambahan saat ini digunakan untuk mengangkut material dari Sungai Waitomu menuju lokasi pembangunan di Poka. Memasuki hari keempat pelaksanaan pengangkutan, satu armada disebut dapat melakukan pengangkutan hingga sekitar 20 rit dalam sehari, sehingga diharapkan proses pemindahan material sedimentasi dapat berlangsung lebih cepat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Hey yo, satu bangsa.

Bah saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pengarusutamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, menjelang hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku atau GPM ke-91 tahun, Jemaat GPM Halong menggelar kegiatan jalan santai yang melibatkan seluruh warga jemaat, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia.

0: Ketua Panitia Hari Besar Gerejawi atau PHBG Jemaat GPM Halong Andre Imlabla mengatakan bahwa jalan santai menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam menyambut HUT GPM ke-91. Ia menjelaskan kegiatan jalan santai mengambil rute dari depan SPBU Halong menuju Halong Baru. Setibanya di Halong Baru, warga jemaat akan mengikuti berbagai kegiatan yang telah disiapkan panitia sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT GPM ke-91. Sementara itu, Ketua Majelis Jemaat Halong Pendeta OC Soisa menyampaikan rasa syukur karena sebagian besar warga jemaat dapat mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan warga jemaat dari berbagai kelompok usia menunjukkan antusiasme dan kebersamaan dalam menyambut momentum HUT GPM ke-91. Suasana penuh kegembiraan terlihat sepanjang pelaksanaan jalan santai. Anak-anak hingga para lansia tampak antusias mengikuti kegiatan sekaligus mempererat kebersamaan dan rasa kekeluargaan antar warga jemaat GPM Halong.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Bapak saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Bapak saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.